93,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Spara Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Masih di Produa FM Atom Buah, teman terbaik kamu, dan masih bareng sama saya Adelia Manek di sini. Ya, teman Produa, selamat pagi. Sudah pada bangun belum ini? Sudah jam 8 pagi ya, teman Produa ya. Gimana nih persiapannya buat besok H1 menuju 17 Agustus ya, hari kemerdekaan ya teman Produa Republik Indonesia yang ke-81. Pasti lingkungan kamu sudah ramai lomba-lomba seru ya kan ya. Ada yang panjat pinang, balap karung, sampai tarik tambang. Tapi ngomong-ngomong soal persiapan 17-an ya teman Produa ya, ada kabar heboh yang lagi viral ya, bikin garu-garu kepala nih teman Produa. Jadi di Palembang itu ada proposal kegiatan HUT RI dari salah satu kecamatan yang mendadak viral karena angkanya tuh fantastis sekali teman Produa ya. Mencapai 76,2 juta rupiah yang bikin netizen makin ngakak ya, sekaligus heran gitu ya. Pas dicek rinciannya dan dari beli baju panitia era 12 juta sampai alat masak 6 juta, sebenarnya totalnya cuma 38,3 juta. Tapi ajaibnya di halaman akhir proposal ya seperti yang terlihat ya, membengkak malah jadi 76,2 juta. Waduh, matematika panitianya agak error ya ini ya. Nah, kan gara-gara rame di medsos, inspektorat setempat langsung turun tangan ya teman Produa. Walaupun uangnya sudah dikembalikan, Pak Wali Kota Palembang memastikan camat dan stafnya tetap terancam sanksi administratif ya, sorry, karena dianggap lalai. Waduh, niatnya mau rame-ramean 17-an malah panik sendiri ya teman Produa ya. Kalau panitia di tempat kamu gimana nih? Aman dan transparan ya pasti ya teman Produa ya. So, itu dia informasi yang lagi viral pagi hari ini. Dan lanjut menemani pagi kamu, ini dia ada lagu dari Tiara Andini featuring Arsi Widianto, cantik ya. Selamat pagi buat Nona Manis yang sedang tersenyum cantik ya, dan buat nyong-nyong ganteng juga selamat pagi. Dan stay tune terus di Produa FM Atambuah, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI, berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Spada. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
2: Request di Pro 2 Hitlist.
1: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

request lagu di Pro2 Hitlist.

Masih di Produ Hitlist dan masih bareng sama saya Adelia Manek di sini. Hai hai teman Produ, apa kabarnya siang hari ini? Ya, sudah jam 10 pagi ya di hari Minggu ini. Dan pastinya di Produ Hitlist kali ini lapaknya lagu-lagu paling hits, paling relate dan pastinya tempat paling aman buat kamu yang mau spill isi hati juga boleh banget nih. Gimana hari Minggunya? Ada yang lagi santai di kamar sambil scroll TikTok, ada yang lagi apa nih, baring-baring aja. Jangan-jangan ada yang lagi bengong menatap langit-langit kamar gara-gara kepikiran si Crush yang cuma view story tanpa pernah membalas chat. Aduh, Adelia paham banget emang Pro 2 ya. Dan pastinya sampai dengan jam 11 nanti kamu mau curhat soal percintaan complicated, soal tugas yang menumpuk, atau mau request lagu biar si doi peka, bisa banget ya. Langsung aja drop request lagu favorit kamu plus curhatan paling deep atau paling kocak kamu ya, tentunya di WhatsApp Pro 2 ya, di 0851-3728-7493 atau langsung komen di Instagram ya, di @RRI_Pro2Atambua. Dan sudah ada yang masuk ya teman Pro 2, dari Kak Lara ya. Katanya, assalamualaikum Kak, selamat siang, mau izin request lagu dari The Temper Trap ya, Sweet Disposition. Oke, baiklah ya. Aduh, lagu ini tuh punya energi magic yang bisa langsung bikin pikiran kita auto relax ya Kak Lara ya. Berasa lagi road trip pinggir pantai sambil nikmatin angin Minggu pagi hari ini ya kan. Dan cocok banget buat kamu yang mau lepas penat sejenak dari segala keributan ya, segala keribetan rutinitas. Dan buat Kak Lara di sana dan juga teman-teman Pro 2 yang lagi santai menikmati hari Minggu, ini dia lagunya buat kamu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Menjaga kepercayaan bisa kamu gunakan sebagai pengingat dalam menjalin hubungan. Kepercayaan merupakan satu di antara bekal kehidupan yang amat penting untuk kita jaga. Tanpa ada kepercayaan, hidup akan terisi dengan kecurigaan dan kebohongan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan di saat kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita pun harus percaya kepada mereka. Kepercayaan tentunya harus dilandasi kejujuran. Ketika seseorang itu jujur, ia akan bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan dari orang lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hit list.
1: Teman berdua, ada lagi saya Ari Leon. Menemani kamu lagi di akhir pekan hari Minggu ya. Selamat berakhir pekan. Semoga hari ini kamu punya rencana yang udah disiapkan untuk tidak menyia-nyiakan liburan, kesempatan yang sangat istimewa ini ya. Kita bareng-bareng nih sampai jam 12 siang masih di Pro 2 Hitlist. Untuk yang mau request lagu, just sekarang gabung dan kamu bisa langsung nikmati lagu-lagunya, akan saya hadirkan enggak pakai lama-lama. Oke. Nah, untuk yang mau enjoy mungkin di halaman rumah sambil nikmati teh hangat siang hari ini, yang rumahnya mungkin adem ya. Tapi kalau panas berarti kamu harus pilih minuman yang bisa menyegarkan. Ya, minuman yang tidak terlalu kelewatan dinginnya, tapi dinginnya pas-pas banget biar bisa bikin segar, fresh, dan otaknya benar-benar rasa lagi liburan. Oke. Nah, saya hadirkan dulu beberapa lagu untuk kamu sambil menunggu yang mau berpartisipasi. Ini belum ada yang gabung siang ini. Terima kasih untuk yang tadi sudah request di sesi pertama ya. Kita baca lagi kalau masih ada yang mau request sampai di jam 12 siang. Request lagu lewat WhatsApp 0851 3728 7493.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tung sudah dapat serat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi, ada kabar baik, pemerintah memberikan keringanan berupa penghapusan utang sesuai syarat yang berlaku.
4: Adapun syarat pertama penghapusan piutang macet UMKM ini adalah pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan, yaitu misalnya gempa bumi, bencana alam, dan COVID-19.
3: Bagi UMKM atau pelaku usaha di sektor perikanan dan pertanian yang memiliki utang tetapi tidak mampu membayar angsuran jatuh tempo sehingga menjadi kredit macet, portofolio utang itu juga sudah masuk hapus buku oleh pihak bank BUMN atau bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau Himbara, atau tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih 10 tahunan.

hit list.

Oke, teman Pro 2 kembali lagi masih di Pro 2 Hitlist. Buat yang mau request lagu, wah ada satu yang baru gabung nih. Terima kasih untuk teman kita di WhatsApp ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi untuk yang punya nama Juli. Selamat pagi Juli, apa kabar? RRI Pro 2 pengen dengar lagu For Revenge, Sadra. Ya, tadi udah hampir saya putarkan lagunya, udah siap. Setelah saya baca pesannya tadi, terima kasih Juli untuk kesempatan hari ini udah bisa gabung. Dan terima kasih juga untuk Bang siapa nih? Bang Amor. Bang Amor ya. Waduh. Selamat siang RRI. Salam kenal dengan Bang Amor. Mau request lagu dari Tulus Teh Hijau. Terima kasih, sukses buat kakak penyiar. Salam kenal ya. Salam kenal juga Bang Amor, saya Ari. Untuk yang lainnya silakan. Dua pesan udah saya baca dan lagunya udah saya siapkan. Oke, thank you untuk semua yang masih tetap setia dengerin Pro 2 FM. Dan selamat menikmati hari Minggu. Kita bakal bareng-bareng sampai di sore atau sampai malam hari nanti. Panjang ya kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Biar makin seru, saya udah siapkan nih banyak informasi. Ada banyak program acara yang bakal mengisi setiap waktu-waktu senggang kamu. Oke, ini dia dari punyanya For Revenge dengan Sadra. Langsung aja.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak. Sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan. Itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja, lu.
1: Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi...

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Tema berdua dengan sebuah lagu dari For Revenge kembali kami hadirkan buat kamu dengan judul Serana. Lagu ini juga akan menjadi lagu pamungkas buat kebersamaan kita di edisi hari ini di akhir pekan dalam program Pro 2 Hitlist. Namun bukan berarti berpisah atau berakhir kebersamaan kita. Saya akan terus menemani kamu sampai malam nanti. Dan saat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami kembali hadir dalam program Santai Siang. Bersantai bareng Pro 2, ada kiat, ada informasi, ada brolan, bahkan juga ada sajian lagu-lagu yang bakal menghibur aktivitas makan siang kamu. Oke, jangan kemana-mana. Saya akan kembali usai kita ikuti doa Angelus yang hari ini untuk umat beragama Kristen Katolik hari ini di wilayah Atambua dan sekitarnya. Tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
1: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Pro 2 Hitlist.
2: Request di Pro 2 Hitlist.
1: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

langsung siap, Pak. Dan lagu uji coba pramusim di Stamford Bridge

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

semua rasa itu ceritakanlah. Bersedihlah dan tersenyumlah. Dan biarlah ceritamu menjadi terang bagi jiwa-jiwa lain yang berada.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke, teman Pro 2, tentu siang hari ini saya bakal bagi, ada banyak sekali info-info yang menarik buat kamu biar tidak boring di akhir pekan. Mungkin ada yang lagi di perjalanan mau ke tempat wisata atau ke sebuah tujuan. Yang lagi di perjalanan, saya mau kasih tips atau kiat-kiat yang bisa jadi inspirasi buat kita semua. Dan balik lagi ya, bareng saya Ari di sini di Santai Siang. Gimana ya harinya? Semoga makin produktif aja. Teman Pro 2, kalau kita dengar kata UMKM itu kayak, UMKM ini apa sih? Luas banget ya. Mau kuliner, mau usaha jasa, menjahit, barber, semuanya. Jadi segala usaha yang masuk dalam kategori menengah, kecil itu UMKM. Dan seringkali yang terlintas di pikiran kita itu ya jualan, jualan doang. Kopi, makanan, atau baju. Padahal ada satu sektor UMKM yang perannya justru krusial banget di kehidupan kita sehari-hari. Tapi sering kita luput dari perhatian gitu. Misalnya para pelaku kreatif, fotografer, videografer, atau filmmaker ya, para pembuat film-film pendek gitu, cerpen. Banyak. Ini masuk dalam kategori sektor jasa karena mereka menawarkan jasa ya kan. Ya kalau pikir-pikir banyak sih pekerjaan yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan sebagai peluang ya kan, yang ada di sekitar kita, pekerja jasa di sekitar kita yang punya perjuangan dan kisah inspiratif. Para penjahit atau tukang permak pakaian gitu. Di tengah gempuran fast fashion dan juga baju impor murah, mereka ini bertahan dengan ketelitian tangan mereka. Bukan sekadar memperbaiki resleting yang patah doang, tapi mereka itu seniman yang bikin pakaian pas nyaman di badan kita. Terus kalau tukang servis elektronik misalkan, atau tukang servis HP lokal, nah ini juga nih, makin kesini teknologi juga makin canggih, barang-barang semakin gampang rusak. Tapi banyak sekali anak-anak muda, para pelaku sektor jasa ini terus belajar. Mereka terus belajar bagaimana beradaptasi dengan kemajuan sekarang. Jadi belajar secara otodidak untuk paham mesin-mesin baru. Kemudian mereka juga belajar dari dari teori atau materi-materi pembelajaran yang mungkin berbayar. Ada juga yang mengikuti workshop, kemudian praktikum dan lain sebagainya. Jadi banyak. Kita bayangkan berapa banyak kenangan atau dokumen penting di HP atau laptop kita yang berhasil mereka selamatkan dan tidak hilang begitu saja. Dan masih banyak lagi. Ada usaha laundry kiloan atau cuci sepatu. Nah ini kelihatannya sih sepele ya, tapi usaha ini justru jadi penyelamat anak-anak kos, kemudian para pekerja yang lagi sibuk. Dari sekedar cuci baju sekarang berkembang jadi jasa treatment, treatment sepatu dan helm yang butuh keahlian khusus gitu. Dan masih banyak lagi. Ada tukang cukur, barber lokal gitu kan. Bukan cuma potong rambut, mereka ini tempat curhat ya kan. Curhat colongan paling nyaman, jadi sambil gunting sambil bercerita padahal enggak kenal ya. Nah itu. Jadi seni membentuk gaya rambut yang bikin kita tuh tampil percaya diri, terlihat tampan gitu kan, dan murni dari keterampilan tangan mereka. Itu. Jadi jangan diabaikan. Oke. Jadi teman Pro 2, masih mau dapat informasi yang menarik tentang UMKM, kita bakal tuntaskan satu jam ini dengan beragam informasi yang udah kami siapkan. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Kamu punya mama nih setiap kali kita datang nih tidak ada di rumah terus. Mama pulang tolong kasih tau dulu ya. Bilang tolong bayar itu uang koperasi dulu, oke?
1: Jadilah nasabah yang baik dan bertanggung jawab. Bila ada halangan tertentu yang dihadapi dan belum mampu untuk mengembalikan pinjaman uang, lebih baik berkata jujur daripada berbohong.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.

your time.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Produa FM.
1: Oke, teman Produa, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber dari sektor jasa ya. Jasa dokumentasi atau videografi, yang mana sudah untuk kesekian kalinya kita meminta inspirasi dari beliau. Kita kembali lagi bersama Resan hari ini. Teman Produa, oke, kita akan bincang-bincang seputar kreativitas anak-anak muda. Kita sapa dulu nih, halo.
2: Halo kakak.
1: Nah, Kak Resan, boleh tahu nih sekarang kita udah hidup di dunia digital. Artinya segala sesuatu udah bisa dipelajari dengan mudah. Menjadi seorang videografer tuh katanya butuh banyak biaya, terutama peralatannya, untuk bisa terjun ke dunia atau ke profesi ini. Nah ini gimana nih, berapa yang kamu persiapkan?
2: Betul sekali, betul. Untuk masuk dalam dunia videografi, memang alat-alatnya juga lumayan mahal.
1: Mahal ya?
2: Jadi, untuk masuk, apalagi kalau kita terjun langsung memulai sesuatu yang kayak mau langsung terjun, tidak mau yang langsung total kayak gitu. Kalau saya waktu itu, saya mau total. Jadi, saya terjun itu waktu itu saya memulainya dengan dana sekitar 60 juta waktu
1: wow,
2: itu.
1: Itu sangat
2: jadi
1: besar.
2: Jadi, itu ada banyak persiapan yang saya siap. Baik laptop, karena kebanyakan di Atambua kan mereka maunya malam langsung tayang video morning express, dan itu kita pakai alat-alat yang memang betul-betul bagus supaya kita rendernya, kita kerjanya itu bisa langsung selesai kayak gitu. Belum lagi kamera, ada lensa, ada gimbal yang harus kita pakai. Belum lagi audio-audionya yang harus kita siapkan banyak sekali untuk backup-backup audio, dan itu sekitar 60-an juta saya persiapkan. Dan itu juga masih kurang.
1: Oh ya?
2: Betul sekali kak.
1: Oke. Nah, ketika kamu udah mulai langsung ke dunia fotografi pertama kali nih, awal mula kamu kerja nih, setelah kamu udah terjun di, misalkan langsung menangani job yang ditawarkan oleh klien, apa yang kamu rasakan? Susah? Ada banyak kendala? Atau ternyata gampang-gampang aja nih?
2: Awal kali, pertama kali dapat job itu, saya kira semuanya itu gampang karena saya punya, saya rasa saya ada potensi, saya bisa. Tapi ternyata setelah kita dapat job di lapangan itu, ternyata materi yang saya rasa saya sudah pelajari selama ini itu mungkin cuma 50% saya bisa terapkan. Sisanya adalah ilmu lapangan kayak gitu kan. Jadi bagaimana kita harus direct ke klien, atau kita bisa mengarahkan klien, berpose dengan baik, mendapatkan senyum-senyum yang natural, bagaimana kita bisa bangun chemistry dengan klien, itu kan susah kita dapat, kita kan tidak dapatkan itu di
1: teori,
2: di pembelajaran YouTube, itu harus kita terjun ke lapangan untuk kita bisa mempraktikkan secara langsung, bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan para klien, dan itu yang menjadi tantangan tersendiri buat saya. Kalau untuk editing yang lainnya mungkin saya sudah rasa saya cukup bisa, tapi kalau pada saat kali pertama kali terima job itu, yang saya rasa susah itu adalah di situ, bagaimana cara mengatur klien, mendapatkan senyum yang natural, bagaimana bisa membangun chemistry dengan klien, bagaimana bisa berkomunikasi yang baik dengan klien biar mereka nyaman. Itu yang menjadi tantangan buat
1: tantangan
2: saya di
1: ya?
2: Awal
1: berdiri. Tapi lambat laun, perlahan-lahan kamu akhirnya jadi bisa gitu ya?
2: Betul sekali, betul sekali. Seiring pengalaman, bisa kak.
1: Jadi memang jam terbang itu selalu jadi guru yang paling paling bagus buat pekerjaan kita ya kan?
2: Betul sekali kak.
1: Nah ini terlepas dari potensi yang kamu punya, apa yang membuat kamu berani kalau usaha seperti ini nantinya akan mengembalikan modal kamu atau mungkin bisa memberikan keuntungan? Tadi kamu bilang mengeluarkan modal yang begitu banyak. Nah, apa kamu yakin bahwa di kota seperti ini itu akan kembali?
2: Saya yakin akan kembali karena saya lihat pasar untuk fotografi dan videografi di Atambua ini sangat besar, karena Atambua ini kan kotanya, saya mau bilang kota pesta kan, kota acara.
1: Budaya pesta.
2: Sedikit orang acara, ya, sedikit-sedikit acara, dan mereka di era digital sekarang kan mereka butuh foto atau video untuk mereka dokumentasikan. Butuh untuk suatu saat mereka mau mengenang kembali atau mereka mau upload di Facebook atau di sosmed. Nah, kebutuhan akan hal itu tuh sangat tinggi di Atambua dan untuk harganya pun saya lihat di sini cukup baik harganya dengan dibandingkan dengan beberapa kota di Pulau Timur ini. Dan hal itulah yang memberanikan saya. Jadi kebutuhan akan hal itu di hal foto dan videografi di Atambua dan harganya yang lumayan bagus, itulah yang menjadikan dasar saya untuk berani mengambil risiko atau keputusan yang seperti ini.
1: Oke, luar biasa. Berarti untuk pasar di Atambua tidak perlu diragukan ya.
2: Betul sekali, Kak.
1: Oke, nah orang kalau bermain video itu kan ada banyak sekali jenisnya ya. Ada yang movie, ada yang ke dunia film, ada yang ke dokumenter dan lain sebagainya. Ada juga yang sinematik. Nah, kamu lebih tertarik ke menawarkan jenis video apa kepada klien atau sesuai dengan keinginan klien aja gitu?
2: Saya sesuaikan saja dengan keinginan klien. Jadi kan kita belajar semua aja. Jadi nanti kliennya mau jenis seperti apa, kita siap memberikan pelayanan yang terbaik.
1: Oke, jadi semuanya sesuai dengan permintaan klien. Seribet apapun pasti bisa ya.
2: Pasti bisa, kita sikat semuanya.
1: Oke. Nah, menurut kamu kalau ingin memberikan kualitas yang bagus ya kepada klien dalam menjalankan job nih, apakah kalau misalkan ini harganya bervariasi gitu kan, sesuai dengan tawaran yang diinginkan atau tawaran yang diberikan oleh klien kepada kita. Nah, apakah hasil yang diberikan juga akan sesuai dengan harganya gitu?
2: Oh, kalau saya berprinsip bahwa ketika saya terima job dari klien, saya akan memberikan yang terbaik. Meskipun harga yang awal mungkin saya tawarkan tidak sesuai dengan mungkin di bawah standar yang ada. Karena mungkin saya masih pemain baru, tapi hasil atau kualitas yang saya kasih, saya yakin harganya mahal, hasil atau kualitas yang saya kasih. Meskipun harganya saya belum terlalu patuh terlalu tinggi, tapi kualitas yang saya kasih, saya yakin sekali kualitasnya sangat mahal, kualitasnya sangat baik.
1: Tetap memberikan yang paling baik, terbaik. Gitu ya.
2: Betul sekali, tetap memberikan yang terbaik.
1: Oke. Nah, dalam menjalankan profesi sebagai seorang videografer pasti dalam perjalanan mungkin kita tidak tahu ya apa yang menjadi penilaian dari klien kita. Nah, mungkin ada yang rasa kayak atau mungkin menurut kita ini videonya udah bagus banget menurut kita, tapi belum tentu menurut klien gitu kan. Nah, ini apa yang bagaimana caranya nih biar kamu tahu kalau hasil karya kamu itu sudah sesuai keinginan atau masih sangat kurang gitu loh?
2: Biasanya itu kita lihat dari saat pemutaran video. Contoh kalau video wedding, kalau kita putar pada saat malam acara, kita bisa lihat dari ekspresi para pengantin. Mereka menangis kah, mereka tersenyum kah, mereka menikmati kah. Jadi dari situ kita bisa lihat, ternyata video yang mereka saya berikan ini sudah sesuai dengan apa yang mereka mau. Kalau video selain video wedding, kita bisa konsultasi dengan klien maunya seperti apa. Jadi seiring setelah kita mengambil gambar dalam proses editing, kita bisa saling konsultasi apa-apa saja yang kurang, kita bisa tambahkan sehingga video akhirnya akan kita kasih ke klien itu bisa sesuai dengan apa yang mereka mau.
1: Oke. Jadi tetap ada komunikasi gitu ya.
2: Itu sekali, Kak. Harus ada terus komunikasi.
1: Oke. Biasanya juga ada kayak ulasan atau review balik dari klien-klien gitu kan. Sejauh ini gimana tanggapan dari para kliennya?
2: Sejauh ini tanggapannya baik semua, puji Tuhan. Mereka lihat, wah, videonya bagus sekali. Mereka pakai emoticon api-api kayak gitu. Pokoknya setelah acara itu nanti mereka akan chat, wah, videonya bagus. Atau pas pada saat acara wedding, contohnya pada saat kita selamat setelah acara makan atau pemutaran, mereka bilang terima kasih, videonya bagus, nanti tolong kirim. Oke, siap. Seperti itu, Pak.
1: Oke. Nah, biasanya setelah hasil dari kerja kita ya, hasil dari profesi sebagai seorang videografer, mendapatkan apresiasi, misalkan apresiasi yang luar biasa, itu gimana sih perasaan kamu?
2: Itu rasanya, itu saya sangat sangat senang dan sangat bangga, karena buat video ini bukan hanya tentang uang saja, tapi tentang bagaimana karya kita itu dihargai. Itu sangat sesuatu yang memuaskan hati seperti itu. Jadi kalau bagi saya, kalau misalnya karya yang saya buat sudah dengan sepenuh hati, tapi kalau kurang pas karena di orang klien itu, kalau saya rasa kurang pas, itu saya rasa kayak tidak enak di hati juga. Tapi kalau misalnya yang saya berikan terbaik dan klien pun sangat suka dan menghargai dengan apa yang kita berikan, itu saya sangat rasa puas dan saya sangat bangga seperti itu.
1: Oke, jadi kayak punya kepuasan tersendiri ya.
2: Betul sekali, Kak.
1: Oke. Sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan nih ke anak-anak muda di era serba membutuhkan uang saat ini?
2: Pesan saya untuk anak muda, hidup semakin hari, artinya persaingan pun semakin ketat. Kalau yang masih ada keluarga atau bergantung dengan orang lain, jangan bergantung terus dengan orang lain, karena tidak selamanya kita hidup bergantung dengan orang lain. Kita hanya hidup bergantung pada Tuhan dan diri kita sendiri. Oleh karena itu kita harus bangkit, lihat sekeliling kita, persaingan semakin hari semakin berat dan semakin ketat. Tapi percayalah, 5-10 tahun lagi kemudian kita akan mendapat orang-orang yang penuh persaingan dan orang-orang yang penuh kreatif di bidang, mengalahkan kita di bidang kita. Seperti itu, Kak.
1: Oke, luar biasa, ini sangat inspiratif untuk profesi sebagai seorang videografer di Atambua. Terima kasih banyak, Kak Resan.
2: Terima kasih banyak juga, Kakak.
1: Terus berkarya, keren banget, inspiratif banget dan penuh percaya diri.
0: Kamu lagi dengerin Santai Siang.

0: Oke, teman produk, kita baru saja bincang-bincang dengan Reshan ya. Kini kita akan beralih lagi ke informasi olahraga di pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah, tentunya masih di Santai Siang. Jangan kemana-mana, dengarin terus Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang di Produ FM.

0: makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

frekuensi dan channel digital Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi konten kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan.

2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin Sate Siang.

Okay, teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi dengan lagu-lagu yang makin asik menemani kamu di aktivitas siang hari ini, saya bakal hadirkan info-info olahraga. Kita mulai dengan informasi terkait hasil laga tambahan UFC 330 ya, 330. Nah, teman Pro 2, di siang hari ini ada beberapa info olahraga yang sudah kami siapkan dan kaitannya dengan hasil laga tambahan UFC 330. Hasil pertarungan babak preliminary card dan early prelims laga tambahan begitu pada gelaran UFC 330, Makachev versus Gary di Xfinity Mobile Arena Philadelphia. Nah, di mana di welterweight itu Sidi Djokwani menang atas Joel Alvarez via unanimous decision. Kemudian juga middleweight, di sini ada Deontay Johnson menang atas Eric Maikonico via KO TKO pada ronde pertama 1 menit 38 detik dan Tersen Gore menang atas Vicente Luque via unanimous decision juri. Jadi untuk kamu yang pengen dapatkan informasi lebih lengkapnya, kamu juga bisa browsing ya di situs resminya, di mana rangkaian laga UFC 330 di Philadelphia menghadirkan banyak aksi menarik. Neil Magny sukses mengamankan kemenangan TKO di ronde kedua atas Remis Brahimas. Sementara itu kejutan terjadi saat Jeremiah Wells bangkit di ronde ketiga untuk menang submission atas Mictibek Oral Bay. Selain itu teman Pro 2, di info sepak bola juga akan ada informasi seputar Telkom Cup, kemudian ada persahabatan klub dan ada informasi dari mancanegara. Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
3: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
2: Emang dessertnya apaan, Boy?
3: Pisang lumer coklat.
2: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
3: Hah? Maksudnya, Bang?
2: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri.
4: Hah?
2: Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
3: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
2: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
3: Bang,

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Oke, teman Pro 2 kembali lagi. Kini kita beralih ke info akurat ya, selebriti. Oke. Nah, kabar selebriti tanah air juga banyak isu-isu yang heboh, ya kan? Kita bakal mulai dari isu atau informasi tentang Hana Malasan dan Sean Galal yang lamaran. Jadi aktris Hana Malasan dan pembalap Sean Galal resmi melangsungkan acara lamaran setelah sekitar 2 tahun menjalin hubungan asmara mereka. Selain itu juga ada kabar tentang pernikahan Dea Anisa. Usai resmi dipersunting Mazaki Ahmad, Dea Anisa menceritakan alasan mereka memilih menunda bulan madu untuk fokus pada pekerjaan masing-masing. Selain itu juga akan ada info musik dan panggung hiburan. Naura Ayu cerita penuh cahaya. Kita mulai dengan informasi dari musik ya atau hiburan, di mana kabarnya cerita penuh cahaya ini adalah judul atau salah satu judul dari album studio terbaru sekaligus pertunjukan live showcase teatrikal karya penyanyi Naura Ayu. Karya ini jadi tonggak yang penting dalam perjalanan musiknya karena menandai kembalinya Naura meluncurkan full album setelah 8 tahun sejak era penyanyi cilik. Jadi ini dirilis pada bulan Juni lalu di seluruh platform musik digital. Konsepnya album ini fungsinya sebagai dokumentasi perjalanan pendewasaan hidup Naura Ayu. Mengangkat tema reflektif, penerimaan diri, pengkhianatan dalam pertemanan, bahkan rasa syukur kepada keluarga. Jadi di sindi album ini ada lagu-lagu kunci, cerita penuh cahaya. Kemudian pembuka bertema harapan dan kesempatan baru, kemudian ada lampu jalan ya. Ini sebagai refleksi nostalgia masa kecil versus tekanan usia dewasa. Kalau ditanya apa yang kurang, nah, lagu personal tentang kerapuhan dan juga rasa kecewa. Untukmu yang belum kutemui, ini juga surat terbuka tentang pemulihan diri dan proses bertumbuh, dan ada pilih kalian lagi. Ini merupakan ungkapan rasa syukur dan ungkapan cinta khusus untuk kedua orang tuanya Naura Ayu. Waktu di mana pada Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat, pertunjukan semi musikal berdurasi sekitar 1,5 jam atau 90 menit yang memadukan storytelling, tarian teatrikal, kemudian aerial dance di udara, juga kolaborasi spesial bersama adiknya Neona. Wow, keren banget nih. Jadi kamu bisa cari sendiri dari beberapa lagu-lagu yang udah saya sebutkan tadi. Keren semuanya dan punya makna serta cerita yang sangat sangat relate banget. Oke, kita bakal hadirkan lagi nih lagu-lagu buat menemani aktivitas kamu sembari menanti info selebriti atau entertainment lainnya.

0: Dibeli. Obat batuk.
1: Jual obat batuk, tapi yang jual batuk-batuk.
2: Dibeli. Obat kulit. Mengobati segala penyakit kulit.
1: Ini lagi jual obat kulit, tapi yang jual garuk-garuk. Panuan lagi.
3: Hati-hati dengan janji palsu, apalagi menjelang pemilu. Cek dulu pilihanmu untuk Indonesia yang lebih maju.
4: Hai cantik. Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana.

seperti pembuangan yang turut ambil bagian dalam peperangan.

kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengatakan, Iran dan Oman sebagai dua negara pesisir yang berbatasan dengan jalur strategis Selat Hormuz telah melakukan perundingan intensif selama 3 bulan.

Teman Pro 2 masih di Info Entertainment. Tadi sebuah informasi buruan ya, Naura Ayu. Kini kembali lagi informasi tentang cerita mahal ini dan Rizky Febian. Secara santai menceritakan momen adaptasi mahal ini sebagai ibu baru yang seringkali merasa galau. Ya kan? Nah, itulah. Harusnya bukan lagi baru nih, udah lama nih ya. Oke, teman Pro 2. Jadi pasangan penyanyi mahal ini Raharja dan Rizky Febian tengah menikmati peran baru mereka sebagai orang tua. Rizky membagikan kisah emosional sekaligus mengelitik mengenai bagaimana sang istri beradaptasi menjadi seorang ibu baru. Nah, ada dilema ibu baru dan rasa galau gitu. Jadi perasaan bersalah saat bekerja. Menurut Rizky, mahal ini sering kali merasa galau berat hingga menangis ya saat harus meninggalkan anak di rumah untuk tampil bernyanyi di luar kota. Selain itu, meski jadwal manggung tetap padat, perhatian mahal ini kini sepenuhnya tercurah untuk sang buah hati, hingga membuat waktu istirahat dan persiapan panggungnya harus menyesuaikan dengan jam tidur si kecil. Dan ada dukungan penuh dari sang suami. Rizky Febian sendiri sebisa mungkin berperan sebagai support system utama dengan terus menenangkan mahal ini agar tidak merasa bersalah. Pasangan ini sepakat saling berbagi tugas pengasuhan saat salah satu di antara mereka sedang memegang jadwal pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Teman Pro 2, jadi itu dia beberapa cerita hangat dari dunia selebriti. Penyanyi Rizky Febian baru saja bercerita soal pengalaman sang istri mahal ini yang mana lagi adaptasi jadi ibu baru. Mahal ini sering banget ya galau berat karena meninggalkan anaknya gitu. Dan namun Iki sendiri selalu siap kok jadi super sistemnya, akan jadi super sistem terdepan buat menenangkan mahal ini. Jadi manis banget ya pasangan satu ini. Dan kalau masih mau tahu informasi yang lebih menarik lainnya di Pro 2 FM, jangan kemana-mana. Terus dengarkan Pro 2 dengan berbagai informasi yang udah kami siapkan buat kamu. Ini dia, kembali hadir dari Niki Tirta dan Fai Nabila. Menunggu kamu.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi

0: FM Atambua, teman terbaik kamu.
1: Oke, tema produk informasi selanjutnya ya. Ini kabar selebriti lagi ya. Kabar duka dunia beauty pageant. Nah, sebuah kabar duka di mana panggung mode dan pageant Indonesia berduka atas berpulangnya runner up Miss Grand Indonesia 2025 Putri Andriani Jovisha. Ucapan duka mengalir deras dari rekan-rekan sesama model dan desainer tanah air atas berpulangnya salah satu terbaik putri di Indonesia. Dunia beauty pageant dan modeling tanah air, Putri Andriani Jovisha, yang pernah meraih juara runner up Miss Grand Indonesia di tahun 2025 lalu. Dan Putri Andriani Jovisha ini dikabarkan meninggal dunia, dikonfirmasi oleh pihak yayasan penyelenggara, juga rekan-rekan sesama alumni kontes kecantikan dan desainer tanah air. Ucapan duka mengalir deras di media sosial mengiringi kepergiannya, mengenang sosoknya yang dikenal ramah, berprestasi dan inspiratif di dunia mode Indonesia. Jadi kita juga turut ya berduka cita atas kabar duka ini. Dan selain itu

hanya ungkapan duka cita, tapi juga ada kisah emosional Ashanti yang menjadi sorotan setelah terbuka mengungkapkan perjalanan hidup masa kecilnya. Ini juga jadi salah satu kabar yang mengharukan gitu ya, teman Pro 2. Nah, kabarnya penyanyi dan pengusaha Ashanti menjadi sorotan publik setelah mengungkapkan perjalanan hidup masa kecilnya yang penuh dengan tantangan emosional. Perceraian orang tua di usia muda, Ashanti tumbuh dalam dinamika keluarga yang terpisah setelah kedua orang tuanya bercerai saat ia masih berusia sangat muda. Ini membuatnya harus belajar mandiri, beradaptasi dengan situasi keluarga sejak kecil. Dan ada dampak kehidupan dan pendewasaan dari pengalaman ini. Berbagai ujian masa kecil ini membentuk karakternya menjadi sosok yang tangguh, sangat protektif dan penuh kasih sayang terhadap anak-anak juga keluarganya saat ini. Dan Ashanti membagikan kisah ini sebagai bentuk refleksi dan penyemangat bagi publik bahwa trauma atau masa lalu yang pahit tidak mendefinisikan masa depan seseorang gitu. Jadi teman Pro 2, kisah yang menyentuh dan penuh inspirasi ini lewat wawancara mendalam ya, Ashanti secara terbuka menceritakan masa kecilnya yang ternyata tidak mudah. Perjuangannya yang tumbuh di tengah perceraian orang tua memberikan pengalaman yang pahit, tapi juga luka masa kecil ini justru membuat Ashanti belajar, bangkit dan membentuk dirinya jadi sosok yang kuat seperti sekarang yang kita lihat ya. Dan kisah ini pengingat hangat buat semuanya, kita semua. Apapun tantangan dan luka di masa lalu, kamu harus selalu punya kuasa untuk menata masa depan yang lebih cerah. Dan Taman Pro 2, jangan kemana-mana. Tetap semangat dan tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang man pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Santai Siang. Program ini bisa kamu dengerin setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 3 sore.

Teman Pro 2, kini saatnya kita akan kembali bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Top 20 Nasional Indonesia dan juga Top 20 Barat Nasional.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Randy Rianto, teman Pro2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026, dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia. Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: mana juga masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: lokasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipake fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro. Number 6.

0: kita saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 My Mind Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman April 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunny Der, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit, terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euforia, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukraine bersama Adrian Molina.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas di sub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20. Swim.

peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: peringkat 15, Semen Berdua naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, Semen Berdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman perdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman perdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Intershow Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7.2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: Ketiga, our top three this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu. Ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

musyawarah kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, tempat kedua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just made.
1: Waktunya sore cerita.

kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Sore ceria di Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 kembali lagi di Sore Ceria bareng saya Ari Leon ya. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang lagi nikmati suasana Minggu sore ini pasti seru banget. Kalau kamu udah lagi sedang berolahraga atau lagi menghangatkan tubuh dengan jogging ringan dan lain sebagainya, jadi saya bakal temani kamu lagi nih di suasana santai sore kamu sampai 1 jam lagi ke depan ya, sampai malam. Di akhir pekan ya pasti gimana weekendnya sejauh ini teman berdua. Ada yang lagi nongkrong santai di alun-alun, lagi scrolling media sosial di kamar mungkin, atau malah baru selesai olahraga sore. Nah, pas banget nih sore ini saya mau bagi-bagi tips juga. Tipsnya ringan-ringan saja tapi penting nih buat kita semua, soal gaya hidup sehat yang tidak pakai ribet dan tidak salah kaprah gitu. Biar makin asik, kamu juga bisa request lagu tipis-tipis boleh ya. Oke, okay, jadi penting banget buat kamu semuanya nih, untuk yang mau tahu apa tipsnya saya kasih tahu sekarang ya. Oke, okay, ngomongin soal gaya hidup sehat, memang kadang-kadang banyak yang kita yang kepingin bisa dapat hasilnya itu cepat instan ya. Bisa dapat hasil yang instan, mau diet langsung drastis atau makan dikit sampai lemas. Padahal kuncinya itu bukan ekstrim tapi konsisten ya. Bukan yang langsung ekstrim-ekstrim tapi yang konsisten. Kalau soal pola makan, prinsip paling gampang itu kita bisa pakai metode piring teh. Apa sih piring teh? Nah, artinya setengah piring isinya sayur dan buah gitu. Seperempat protein kayak tahu, tempe gitu kan, dan seperempatnya lagi itu karbohidrat kompleks. Jadi tidak perlu kita tidak perlu musuhan sama nasi juga kali. Tidak harus menjauh total dari nasi. Yang penting porsinya itu terukur. Nah, ada juga nih teman Pro 2 yang mikir, "Ah, malas makan bener, mending minum suplemen atau vitamin dosis tinggi saja." Eits, hati-hati teman Pro 2. Konsumsi suplemen berlebihan itu bisa bikin ginjal dan hati kamu kerja ekstra keras. Apalagi vitamin larut lemak kayak vitamin A, D, E, K, kalau kebanyakan malah numpuk jadi racun di tubuh. Jadi tetap utamakan real food alias makanan bergizi utuh gitu. Oke, setelah ini saya bakal kasih tahu rahasia kombinasi olahraga paling pas buat kamu yang mau bakar kalori di akhir pekan. Tapi sebelumnya kita simak dulu nih track yang berikut ini.

teman-teman, jangan pernah menunggu siap untuk memulai sesuatu, karena banyak sekali perubahan besar dalam hidup kita itu berawal dari satu langkah kecil. Teman-teman, fokuslah saja pada proses belajar dan dampak yang bisa teman-teman berikan. Kalau misalnya memang hasilnya baik, berarti itu adalah saatnya teman-teman untuk bertumbuh. Tapi jika gagal, berarti itu adalah saatnya teman-teman mengevaluasi kembali apa yang bisa diperbaiki. Karena prestasi itu bukan tentang pengakuan teman-teman, tapi tentang bagaimana kita berani untuk bisa peduli dan juga berkontribusi. Bukan masalah siapa yang akan lebih dulu sukses, tetapi siapa yang berani mulai untuk bisa mengawalinya dengan langkah kecil dari lingkungan terdekatnya teman-teman, kemudian dengan niat dan semangat dari teman-teman, teman-teman pasti bisa sampai di titik teman-teman merasa bahwa oh sudah sejauh ini ya perjalanannya. Teman-teman jangan pernah

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Teman Pro 2 kembali lagi ya. Oke, bareng Ari Leon yang pasti di akhir pekan sore ini. Nah, kita balik lagi membahas tentang urusan olah tubuh ya. Bukan olah makanan tapi olah tubuh. Buat kamu yang suka bingung pas misalkan sore-sore gini atau pas liburan mau ke gym atau mau olahraga di rumah, mending latihan beban dulu atau kardio dulu gitu. Keduanya sih penting ya sebenarnya. Beban dulu atau kardio dulu? Jawabannya tergantung target kamu. Kalau misalkan tujuan kamu mau membangun otot dan membakar lemak lebih efektif, utamakan latihan beban dulu, baru ditutup sama kardio 15-20 menit. Kenapa? Oke, udah saya temukan jawabannya di sini ya. Saya cari-cari tahu informasi yang pas jadi tips buat kamu dan juga buat saya nih. Soalnya tenaga kita itu masih penuh buat angkat beban. Begitu simpanan gula di otot habis, kardio di akhir bakal langsung membakar lemak tubuh kamu secara maksimal. Tapi ingat ya teman Pro 2, jangan kelewat ambisius sampai lupa istirahat. Otot kita itu justru berkembang saat kita istirahat dan tidur yang cukup, bukan pas lagi ngos-ngosan latihan angkat beban gitu ya. Jadi pastikan tetap ada rest day-nya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kamu. Dan waktu emang berjalan cepat banget kalau pas lagi seru-serunya. Jadi tidak berasa kalau sudah di penghujung kebersamaan kita juga di akhir pekan sore ini. Karena sebentar lagi kami akan kembali kumandangkan azan maghrib untuk umat muslim di wilayah Atambua dan sekitarnya. Buat kamu teman Pro 2 dimanapun berada, silakan menyesuaikan sesuai dengan waktu wilayahnya. Kita masih di sore ceria.
1: Sore ceria di Pro 2 FM. Kamu lagi dengerin sore ceria.

tulus dan penuh kasih. Mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk kita dan doa-doanya mencerminkan keinginan terbaik itu. Doa-doanya juga membawa kekuatan spiritual yang dapat membimbing kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Doa-doanya adalah pelindung kita dari hal-hal negatif. Doa orang tua adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup kita. Itu bisa menjadi pemandu, pelindung, dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga untuk mendapatkan kekuatan doa orang tua, kita perlu menghormati, mencintai, dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Saling doa adalah cara untuk saling menguatkan dalam keluarga kita. Teruslah berusaha menjadi anak yang baik dan semoga doa-doa mereka selalu menyertai langkah-langkah kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Contoh kisah-kisah inspiratif seperti banyak tokoh sukses lainnya seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Oprah Winfrey juga telah berbagi cerita tentang bagaimana doa dan dukungan orang tua mereka memainkan peran penting dalam pencapaian mereka.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
1: Sore Ceria.

Sebuah lagu dari penyanyinya Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Lagu ini juga sebuah lagu baru yang dirilis edisi November lalu, dan sekaligus lagu ini akan jadi ya pamungkas buat kebersamaan kita karena saya harus pamit ya. Dan langsung aja kita akan dengarkan lagi lagu dari PC Kota Bahagia lagi. Menyusul juga akan ada Olivia Dean dengan A Couple Minutes. Lagu-lagu tersebut saya persembahkan buat kamu, dan kita berpisah untuk sementara. Besok kita jumpa lagi. Selamat berakhir pekan dan bye-bye.

kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Wih, enak nih. Ambil banyak memang, biar kenyang.
1: Adi, makan pun banyak, Gunung Mutis juga kalah.
0: Ih, kenapa? Kan sudah buka puasa, toh.
1: Tahu tidak, makan terlalu kenyang akan merusak watak seseorang atau yang disebut muzin lil mizaj, menghilangkan kecerdasan, menjadikan hati semakin keras, menumpulkan empati kepada orang yang hidup lebih susah, dan membuat malas dalam menjalankan ibadah.
0: Oh, begitu kok.
1: Oh, Suma.
0: Nah, ini lanjut makan biar pemakanan, Su.
1: Ih, biar sah. Lepas sisa tuh, Ma.
2: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap.
1: Wow.
2: Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Akta kematian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Akta kematian penting dalam proses administrasi dan hukum, serta memiliki nilai penting dalam kehidupan sehari-hari, juga pemutakhiran data pemilu. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 44 Ayat 1 tentang administrasi kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Wajibkan setiap kematian dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili ke Dinas Dukcapil Kabupaten atau Kota 30 hari sejak tanggal kematian. Manfaat utama dari akta kematian adalah untuk memberikan bukti legal bahwa seseorang telah meninggal dunia. Akta ini digunakan untuk berbagai tujuan administrasi dan hukum seperti untuk mengajukan klaim asuransi kematian, sebagai dasar pembagian harta warisan, sebagai dasar pembatalan kartu identitas, dan pencatatan populasi. Seyogianya keluarga yang bersangkutan segera melaporkan ke Dinas Dukcapil Kabupaten setempat secara berjenjang kepada Ketua RT, RW, Kelurahan atau Desa, dan Kecamatan. Pelaporan ini penting agar ada perubahan kartu keluarga sekaligus status perkawinan dalam KTP elektronik. Pelaporan kematian sekarang ini bisa melalui daring atau online.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
1: Dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu, selamat malam. Kita jumpa lagi di Jaga Malam Pro 2 FM, sesi talk show malam hari ini. Ya, spesial tema judi ya malam hari ini. Judi ya. Oh, narasumbernya langsung nyambung. Ini narasumber yang menggantikan Bang Roma. Oke, ini paling semangat banget nih kalau diminta isi di Pro 2 ya, Ustadz kita yang satu ini. Ya, nanti kayaknya kita harus buat program khusus nih sama Ustadz.
1: Reguler.
0: Bisa ya. Oke, kita akan membahas bagaimana judi dari kacamata Islam ya, yang katanya viral tapi haram ya. Kita bakal ngupas tren judi dari kacamata Islam malam hari ini bareng sama Ustadz Ahmad Majudi Esos, penyuluh agama Islam dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, gimana, sehat, fit?
1: Alhamdulillah sehat. Ya, okay. Walaupun pilek-pilek sedikit lah, umumnya okay. Orang hidup.
0: Itu ya apa ya, penyakit yang biasa lah.
1: Ya, penyakit yang tidak terlalu anu lah, membahayakan.
0: Iya, penyakit ringan-ringan aja ya. Mm-hmm. Baik, ini Pak Ustadz Esosnya ini apa, sarjana sok-sokan bukan?
1: Ini kalau saya dipanggil Ustadz tapi tahu titel saya kan repot. Karena background saya tuh sarjana sosial tapi mm-hmm. ilmu komunikasi. Mm-hmm. Walaupun pada dasarnya lebih tertarik ke komunikasi politik.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya kadang titel Ustadz yang disematkan ke saya dengan background pendidikan saya malah mm-mm. agak sedikit tidak match gitu.
0: Oh, iya,
1: tapi ya sudahlah, karena menangnya dulu pernah mondok.
0: Oh, iya. Saja. Jadi dibikin
1: bikin happy saja lah. Selama itu kepentingan dan kemaslahatan umat, mm-mm. gas saja.
0: Oke deh. Nah, jadi kalau kita ngomongin judi itu sebenarnya kalau dari perspektif Islam, kacamatanya Islam itu kita bahas dulu konteks judinya itu kalau dari kacamata Islam yang dibilang haram itu judi yang kayak gimana, Pak Ustadz?
1: Kalau kita lihat secara sosial historis, mm-mm. ya, mm-mm. dari zaman bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW itu urusan judi itu memang merusak.
0: Oke,
1: okay. Wow. Memang merusak. Bahkan sampai di zaman Rasulullah sekalipun itu baginda Rasul itu dengan tegas mengatakan orang yang bermain dadu dengan mm-hmm. niatan berundi, mm-hmm. walaupun bahasa hadisnya itu adalah mengundi nasib, mm-hmm. itu sama dengan halnya dia makan babi.
0: Wah, haram ya.
1: Haram. Mm-hmm. Bahkan di dalam Al-Quran kan sudah ditulis dengan tegas toh, mm-hmm. innamal khomru wal maisuru, mm-hmm. wal ansabu wal aslamu min amali syaitan.
0: Okay.
1: Jadi minum khomer, judi dan sebagainya yang itu memang sangat sangat mafsadat sekali, sangat merusak sekali. Min amali syaitan itu mm-mm. termasuk bagian dari perbuatan setan.
0: Oh.
1: Dan mm-hmm. memang secara kultural, walaupun mm-hmm. tidak semuanya, judi itu dari zaman nenek moyang kita ada.
0: Okay.
1: Khususnya orang Indonesia loh ya, saya ngomong Indonesia secara mm-mm. keseluruhan. Mm-hmm. Karena dari ujung barat sampai ujung timur, mm-mm. judi itu ada walaupun dengan kekhasannya masing-masing. Kalau di Jawa mungkin ada mm-mm. sabung ayam.
0: Oh iya ya.
1: Naik lagi ke Bali juga ada sabung ayam.
0: Oke. Okay.
1: Kalau yang zaman-zaman dahulu ada namanya lintrik. Mm-hmm. Ya. Kemudian istilahnya diubah menjadi togel. Mm-hmm. Sampai di Atambua berubah istilahnya jadi kupon putih.
0: Oh, nah, oke. Okay. KP.
1: KP ya itu. Semuanya judi. Mm-mm. Dan memang secara apa namanya ya, kultur sosial, judi nggak mm-hmm. bisa dilepas dari masyarakat.
0: Oke. Okay.
1: Karena itu bagian dari dinamika kehidupan masyarakat. Mm-hmm. Itu dalam konteks sosial. Mm-hmm. Tapi kalau dalam konteks agama, apapun bentuknya mm-hmm. dan apapun istilahnya, namanya mm-hmm. judi bertaruh kehidupan dengan cara yang instan, apapun medianya, mm-hmm. itu hukumnya tetap haram.
0: Oke, apapun medianya.
1: Tidak dengan istilah lintrik, tidak mm-hmm. istilah togel, tidak istilah kupon putih dan semacamnya, tetap haram.
0: Oke.
1: Okay. Makanya kan itu yang harus kita ya minta maaf nih. Harus mm-hmm. mulai kita biasakan untuk diri kita agar tidak masuk dan terjerat ke dalam urusan itu yang harus kita tegaskan.
0: Benar banget nih, apalagi nih zaman now nih Pak Ustadz ya, anak muda gitu kan. Secara ilmu sosial lagi nih Pak Ustadz, kayaknya sudah ada pergeseran judi yang mungkin dulu dianggap, dulu itu masih kental kayak wah ini tabu, ini haram kayak gitu, tapi sekarang itu udah jadi kayak tren halus gitu lewat aplikasi misalnya. Dan ini kenapa sih menurut Pak Ustadz, masyarakat apalagi anak muda itu kayak kurang filter gitu, kehilangan saringan.
1: Tapi begini sebenarnya ya, kalau zaman saya kecil itu urusan judi itu bisa dikaitkan dengan urusan umur. Kalau zaman saya kecil tidak ada anak kecil ikut judi.
0: Oh ya.
1: Zaman saya kecil loh ya. Jadi yang identik dengan urusan sabung ayam, terus identik dengan urusan togel, itu biasanya orang tua dong.
0: Oh ya.
1: Tapi karena dengan pesatnya alat dan media komunikasi yang ada, akhirnya dengan propaganda-propaganda yang seakan-akan menggiurkan, cukup masukkan benefit kita taruh invest 20.000 nanti sekian kali scroll akan tembus 2 juta. Itu seringkali FYP loh,
0: di HP
1: kita, bahkan kita buka aplikasi yang berbayar mesti
0: ada iklannya.
1: Iklannya itu. Mari gabung di Dewi Fortuna 123 lah.
0: Iya benar ya.
1: Maaf kalau saya sebut loh ya.
0: Contoh ya.
1: Bahkan minta maaf nih. Ada beberapa sekian banyak aplikasi AI itu yang kemudian mencomot tokoh-tokoh populer.
0: Oh ya benar.
1: Yang sering kali FYP di saya itu Raffi Ahmad.
0: Ah ya benar ya.
1: Terus yang siapa nih? Ustadz yang mu'allaf ini, yang katanya dulu pernah jadi adminnya judi di Thailand nih, Koko siapa itu?
0: Felix ya, bukan?
1: Bukan.
0: Oh, yang satu lagi itu yang ganteng itu ya.
1: Itu Ko Steven kah siapa?
0: Oh, pokoknya itu. Lupa saya.
1: Itu dia dicomot juga, kemudian dirubah dengan ilustrasi AI seakan-akan dia itu malah
0: mempromosikan.
1: Saya buka platform sendiri lah. Dengan kalian masukkan 20.000 saja, nanti 3 kali scroll akan tembus 2 juta.
0: Iya, benar banget.
1: Dan di dalam Al-Qur'an ya, secara eksplisit itu sesuatu yang membahayakan itu adalah tulul hayat. Tulul hayat itu panjang angan-angan.
0: Oh ya.
1: Orang yang berjudi itu mesti berkaitan dengan angan-angannya yang enak tapi dengan cara yang
0: instan.
1: Pengen punya duit 2 juta tapi modalnya hanya 20.000. Siapa yang enggak mau? Mau semua. Nah, itu yang kemudian oleh beberapa oknum yang hanya mengambil keuntungan sepihak dan merusak, itu kemudian dijadikan instrumen untuk mempersuasi orang lain.
0: Ya, benar.
1: Dengan cara yang halus, samar, terlebih lagi minta maaf nih. Secara institusional, negara itu tidak hadir untuk memblok semua itu. Nah, kita kan ini punya Komdigi, ya, Kementerian Komunikasi dan Digital. Harusnya ya, yang memang sudah terdetek by konten itu adalah judol, judi online, apapun bentuknya, blok memang. Tapi kan kita tidak.
0: Ya, itu loh faktanya.
1: Ini faktanya, walaupun mungkin ya minta maaf saya ngomong begini, nanti akan ada yang bereaksi. Tapi bagi saya, kulil haqqo walau kana murron, katakan itu benar ya, sekalipun mungkin reaksinya agak sedikit pahit dan tidak enak. Tapi kan ini demi perbaikan bukan hanya saya pribadi itu, tapi juga jemaah, bahkan mungkin warga secara umum, lintas suku, lintas agama dan lintas kepercayaan.
0: Iya, karena yang pahit itu obat ya.
1: Yang pahit itu obat.
0: Bisa mengobati. Oke, jadi gitu ya. Karena memang ya itu yang dikeluhkan masyarakat juga ya Pak Ustadz ya. Yang sekarang mungkin perlahan-lahan kali ya, mungkin sekarang baru di pembatasan usia 16 tahun ya untuk konten-konten ya, untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun. Mungkin kedepannya itu yang kita harapkan ya Pak Ustadz ya.
1: Cuma begini, paling mendasar itu adalah peran serta keluarga.
0: Iya, ini dia.
1: Karena minta maaf sekarang kalau untuk judi online apapun bentuknya itu, anak kecil bisa mengakses sampai di situ. Makanya di beberapa retail yang saya kenal orangnya baik itu tidak menerima top up beberapa aplikasi.
0: Oh gitu.
1: Siapapun orangnya. Wah, mau keren, anak ya? Kecil maupun orang yang sudah dewasa, yang secara umur sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram, itu tetap untuk top up beberapa apa namanya aplikasi yang diindikasikan. Itu adalah judi berbayar, ya, judol, ya, judi online dan semacamnya, itu tidak mau.
0: Oh ya.
1: Dan saya salut kalau ada pemilik retail, toko, kios yang mau seperti itu.
0: Iya, benar.
1: Karena minimal dia sudah berikhtiar memutus jaringan untuk adanya orang-orang yang menjadi korban yang baru. Karena judi ini kalau bilang, kalau boleh dibilang, yang kaya itu hanya bandarnya. Kalau pemainnya jarang yang kaya.
0: Gitu-gitu
1: kalau
0: aja.
1: Bandarnya iya, karena memang koko siapa tadi yang saya maksud, dia sudah ngomong dengan belak-belakan, judi itu memang disetting yang menang cuma bandarnya.
0: Bandarnya.
1: Kalaupun ada yang menang dari 100 orang, yang menang paling cuma 1 orang. Jadi 99 orang yang kalah itu masuk ke
0: yang
1: bandarnya.
0: Oh, bandarnya.
1: Nah, itu yang menjadi soal. Cuma kan kadang edukasi untuk arah ke sana itu tidak ada, apalagi minta maaf bahaya judi, baik itu yang offline maupun yang online, itu secara kurikulum pendidikan itu tidak dimasukkan secara khusus.
0: Wah, makanya ini
1: boleh
0: kita
1: masukin di sini
0: nanti
1: nih, dilihat dari tingkatan MI, MTs, MA, SD, SMP, SMA atau SMK sederajat, itu tidak ada materi tentang
0: judi.
1: Bahaya judi secara secara khusus loh ya. Misalnya dimasukkan, kalau dulu kan kita ada PMP. Kalau PMP itu masih
0: dulu.
1: Ada. Nah, di situ ada perilaku-perilaku yang tidak boleh, masih ada PMP.
0: Oh, masuk di situ ya judi.
1: Masuk di situ dulu judi itu. Ya, jadi rusaknya judi, pelajarannya ada di situ, tapi sekarang kan sudah tidak ada. Sekarang diganti dengan PKN. Mereka hanya mengajarkan sesuatu yang sifatnya ya hanya seremonial saja, yang penting pelajarannya ada.
0: Oh, gitu.
1: Padahal ini impact-nya, ya dampaknya ini besar judi ini. Bahkan dari mungkin bisa di searching nanti di Google atau di ChatGPT itu, kerugian negara karena judi itu tembus kurang lebih per tahun 90 triliun.
0: Oh my god.
1: 90 triliun itu kalau untuk bangun sekolah. Itu insya Allah bisa dapat sekolah yang tarafnya sudah, walaupun nasional lah, belum internasional, tapi sudah lengkap fasilitasnya. 90 triliun. Itu duit dibakar hanya untuk judi di berbagai platform, baik yang terawasi maupun yang tidak diawasi.
0: Okay.
1: Dan lucunya, Indonesia itu konsumen terbesar di ASEAN.
0: Ya, okay.
1: Servernya ada di Vietnam, di Thailand, di Filipina. Pemainnya ada di
0: Indonesia.
1: Dan yang dirugikan orang Indonesia.
0: Kenapa itu Pak Ustadz? Faktor selain tadi lingkungan keluarga, apa FOMO juga, takut ketinggalan tren gitu atau?
1: Karena sekarang begini, orang tidak lagi memfilter sesuatu baik atau buruknya, ngetren atau tidaknya sekarang.
0: Betul.
1: Jadi sekalipun keliru, kalau itu tren, ikut-ikutan juga.
0: Iya, dari ikut-ikutan ya.
1: Ikut-ikutan, nanti ikut top up, padahal tahu main tidak, yang penting kalau di tongkrongan yang satunya main, dia tidak ikut main, seakan-akan saya berbeda dengan mereka. Akhirnya ikut-ikutan, gitu. Padahal tidak tahu di balik itu ada jurang yang menganga, begitu, yang siap menjerat mereka dengan kerugian yang tak terhingga. Jadi seperti itu.
0: Nah itu tadi ya, lingkungan kayak sekolah, Pak Ustadz bilang nggak ada kurikulum khusus yang membahas judi ini. Jadi RR ini menghadirkan tema judi nih tiap Jumat Selasa malam nih Pak Ustadz, di Pro 2 ya khususnya. Nah tadi Pak Ustadz bilang ya kayak investasi bodong tuh contohnya. Terus ada apalah, game apalah gitu, yang sebenarnya itu termasuk judi gitu Pak Ustadz. Kan itu zaman now gitu, di era digital itu kayaknya mereka membungkusnya seperti itu. Apakah itu dari kacamata Islam itu bisa menggugurkan hukum yang haram tadi itu Pak Ustadz?
1: Tidak bisa.
0: Tidak bisa ya.
1: Karena judi itu perilakunya. Perkara dibungkus dengan model yang seperti apa, terus dikemas dengan kemasan yang bagaimana,
0: iya benar.
1: Namanya judi tetaplah haram.
0: Oke. Haram ya guys ya.
1: Haram. Jangankan minta maaf, sekarang kan dadu itu jarang yang dadu-dadu fisik. Sekarang banyak yang dadunya itu pakai layar HP.
0: Online,
1: dia
0: ya?
1: Totol, dia keluar nomor berapa, kan sama saja. Intinya mengundi nasib.
0: Pak Ustadz tahu ya.
1: Lah karena saya pernah lihat.
0: Okay.
1: Makanya kalau game di HP saya tidak ada yang online.
0: Oh gitu.
1: Game di HP saya offline semua. Ketika orang lain Ustaz tidak main game ini. Enggak, itu bayar. Lebih baik saya buat beli bakso. Saya omong begitu saja. Artinya minimal saya mengingatkan mereka dengan cara membenturkan pada diri saya. Saya saja loh, bahasanya kan seperti itu. Saya saja loh, game-game yang berpotensi ada judi di balik itu saya tidak mau gitu. Lebih baik uangnya saya buat beli bakso, buat beli nasi goreng, buat jajan. Benar. Itu lebih bermanfaat bagi tubuh kita. Ketimbang hanya hangus 100.000 top up semalam habis. Padahal dibuat nongki-nongki keren loh, 100.000 tuh.
0: Ngopi aja mendingan.
1: Begitu sudah. Cuma kan kadang ambisi FOMO itu biar dianggap setara dengan tongkrongan, itu yang menyebabkan ah nggak apa-apa lah 100.000 semalam. Iya kalau semalam saja, kalau seminggu 3 kali 300.000 kali gitu, sebulan 4 minggu 1.200.000.
0: Oh rugi banyak.
1: Itu bisa buat cicilan motor Beat. Nah itu sudah
0: cicilan iPhone.
1: Itu cicilan iPhone tuh bisa itu ya.
0: Iya bisa buat konten ya kan.
1: Buat konten lebih bermanfaat. Cuma kan kadang orang yang sudah FOMO itu tidak lagi memikirkan ini benar atau salah, ini manfaat atau tidak.
0: Betul.
1: Yang penting ikut dan sama dengan lingkungan, dengan tongkrongan, sudah selesai urusan. Dan itu yang berbahaya dan dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab di beberapa aplikasi platform.
0: Nah terus Pak Ustadz, dari sisi sosiologis dan agama nih, gimana judi ini bisa merusak struktur terkecil gitu dari masyarakat kita yang disebut keluarga, dari keluarga gitu, itu bagaimana dia merusak Pak Ustadz?
1: Gampang saja logikanya. Sederhananya begini. Anak kalau sudah kecanduan judi, judol kah apa, ataupun judi yang offline dan semacamnya, satu, ketika uang masih ada dia akan tetap judi. Ketika uang sudah tidak ada dia akan berusaha keras bagaimana dapat uang.
0: Iya, betul.
1: Apapun caranya. Termasuk menghalalkan segala
0: cara.
1: Makanya tidak jarang ada orang tua yang kehilangan asetnya.
0: Iya benar ya, banyak nih kasusnya kayaknya.
1: Kasus di Atambua juga banyak kok.
0: Oh iya benar-benar. Banyak
1: orang yang kemudian kehilangan sertifikat tanahnya, kehilangan perhiasan istrinya, bahkan kehilangan STNK dan BPKB iparnya. Itu banyak di Atambua.
0: Tapi kalau Ustaz disuruh milih ya, ini anaknya Ustaz nih misalnya, sudah minta, kita nggak minta ya, minta maaf ya, ini kalau na'udzubillah min zalik terkena kasus, mungkin keluarga atau gimana terkena kasus, terus disuruh milih, ini mau dipenjara aja diberi hukuman biar jera, atau dibayar ganti rugi, mau pilih yang mana?
1: Penjara.
0: Betul ya.
1: Penjara. Paling berapa? Kita menginginkan mereka ketika di penjara, satu, mereka itu secara psikis, mereka dididik ulang.
0: Iya benar
1: ya. Terus yang kedua, potensi-potensi mereka untuk masuk ke situ itu terpotong medianya,
0: aksesnya
1: terpotong total itu, terputus total itu. Dan itu yang dibutuhkan. Kalau hanya sekedar Ustadz minta maaf, ini Ustadz pun keluarga terjaring semalam, misalnya kasat intel atau kasat reskrim datang nelpon saya, kalau mau ini kita pakai jaminan, karena jaminan di undang-undang itu boleh.
0: Oh iya betul.
1: Dijamin boleh. Tapi saya bilang sudah, masukkan di sel saja, biar dia merenungi kesalahannya di sel. Karena banyak orang yang ketika diberikan kelonggaran, bahasanya kesempatan kedua, itu kadang malah mengarah kepada normalisasi kesalahan.
0: Oh, ya, benar
1: itu
0: ya.
1: Yang lebih fatal lagi. Dianggap sekali karena dapat maaf, ah sudah, nanti 2 kali paling ditebus lagi, 3 kali nanti ditebus lagi.
0: Keenakan.
1: Mau sampai kapan? Kesalahan itu bukan untuk ditolerir, tapi untuk dicegah. Kalaupun sudah berbuat, itu harus terima konsekuensinya.
0: Penjara nanti dibimbing lah, ada ustadz yang membimbing di sana, penyuluh agama.
1: Penyuluh agama masuk semua di situ.
0: Okay.
1: Baik yang Islam maupun yang Kristen maupun yang Katolik masuk semua di situ.
0: Dibimbing, dibina.
1: Kalau memang nggak bisa dibinasakan.
0: Binasakan. Gitu ya teman Pro 2. Jadi pokoknya kalau mulai ada muncul tuh iklan koko-koko ganteng, itu harus dihindari ya Pak Ustadz.
1: Dihindari.
0: Ya.
1: Saya kalau ketemu iklan begitu di Facebook ataupun di reel TikTok saya snooze 30 hari.
0: Iya benar-benar.
1: Saya snooze memang. Jadi saya tidak mau lagi ketemu dengan iklan yang semacam itu dengan laporan itu spam dan merugikan. Facebook kan biasanya masih ditanya kenapa kemudian iklan ini di snooze, iklan ini kemudian ditutup dan di blacklist dan semacam, saya bilang itu spam, merugikan dan semacamnya. Ya, dapat 30 hari saya blokir permanen.
0: Nah, itu dia Pak Ustaz.
1: Saya berusaha beginilah. Kebaikan itu ibda binafsik, dimulai dari diri kita sendiri. Keburukan juga sama, ibda binafsik. Dan judi itu awalnya cuma coba-coba saja. Saya coba top up lah sekian. Siapa tahu asik. Namanya setan menari-nari di balik keburukan itu gampang caranya.
0: Banyak cara dia.
1: Banyak cara. Ternyata asik juga ya nge-game walaupun kalah. Besoknya top up lagi, akhirnya jadi kebiasaan. Kecil memang orang top up 50.000, tapi kalau 3 kali seminggu, 4 kali seminggu, sebulan dapat berapa?
0: Iya, benar. Sedikit-sedikit
1: ya. Dan saya pastikan orang yang main judi itu hidupnya tidak akan teratur. Saya pastikan.
0: Betul.
1: Karena judi itu sudah melanggar keteraturan. Esensi judi itu melanggar keteraturan. Saya tidak berbicara norma masyarakat. Kalau norma masyarakat kan kadang masih dikaitkan dengan kearifan lokal. Saya contoh misalnya, sabung ayam. Itu di daerah Jawa tidak bisa dihilangkan karena itu bagian dari tradisi.
0: Tradisi.
1: Bilangnya begitu. Tapi bagi saya kan pilihan. Kau mau ikut tradisi yang seperti itu atau tidak. Jadi keburukan itu dimulai dari diri kita sendiri, kebaikan pun juga kita mulai dari diri kita sendiri. Nah. Dan bagaimanapun dari sudut pandang manapun namanya judi itu buruk, itu fahsya, mafsadat, itu menyakiti diri kita secara perlahan-lahan.
0: Iya.
1: Bahkan berimbas kepada orang-orang yang kita sayang. Seorang suami bisa mengurangi jatah nafkah istri gara-gara dia kecanduan judol. Dan di Atambuah banyak kasus-kasus yang ya minta maaf, hampir terjadi perceraian gara-gara si suami terlalu mengumbar nafsu judinya. Hutang di mana-mana tanpa sepengetahuan
0: istri.
1: Ketika orang datang kemudian minta penyelesaian dan semacamnya, kaget sudah. Nah itu yang kemudian kadang karena judi itu yang rusak bukan hanya diri kita, bahkan orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang kita cintai ikut terdampak dari kerusakan itu. Dan itu yang paling bahaya.
0: Keluarga ya nomor satu.
1: Saya tidak ngomong konteks yang lebih lebar dan lebih luas, tidak, keluarga saja. Makanya lebih baik sudahlah hindari saja. Masih banyak kegiatan yang lebih positif yang bisa kita kerjakan kalau hanya ingin mengisi waktu luang. Termasuk salah satu di dalamnya ya belajarlah jadi konten kreator yang positif.
0: Kayak Pak Ustadz nih.
1: Video pendek 1 menit, 2 menit. Walaupun tidak perlu kemudian monetisasi, tidak perlu. Saya juga tidak ke situ. Yang penting ada satu hal positif yang bisa saya tularkan sudah. Ketimbang saya nge-game tidak jelas.
0: Benar sih, itu lebih positif ya. Kamu ngonten di sosmed yang banyak-banyak itu, itu bonusnya nanti. Monetisasi itu bonus ya.
1: Bonus itu, bukan tujuan.
0: Bukan judi kan?
1: Bukan judi itu.
0: Itu bukan judi ya.
1: Tapi akhirnya menghilangkan keikhlasan kan.
0: Kalau tujuannya itu.
1: Apalagi
0: juga konten kreator.
1: Apalagi ada tulisan di bawah itu sorotan.
0: Iya.
1: Kacau.
0: Aduh, aku jadi tersinggung ya sorotan. Sekali posting sih, sesekali aja, tapi sesekali, ya sorotan.
1: Kalau saya alhamdulillah sampai sekarang kalau untuk short video itu video pendek itu minimal seminggu itu 2 kali 3 kali. Belum lagi kalau untuk hal-hal yang positif lainnya. Kenapa saya pakai waktu saya untuk seperti itu? Karena lebih baik saya gunakan hal seperti itu daripada saya terjebak kepada hal-hal yang mungkar dan mafsadat. Jadi seperti itu.
0: Baik nih guys, teman Pro 2. Kalau beli cicil iPhone boleh, tapi buat konten ya.
1: Buat konten.
0: Jangan cuma gaya.
1: Daripada duit habis buat top up dan judi.
0: Bahaya
1: cicil
0: itu.
1: Saja.
0: Benar. Boleh asal bermanfaat ya Pak Ustadz ya. Itu tuh, itu langsung kena tuh yang mau cicil iPhone ya. Semoga kita berikutnya Pak Ustadz. Oke, lanjut lagi nih. Nah, ngomongin soal judi yang sekarang itu sudah FYP di mana-mana tuh Pak Ustadz. Algoritma gitu kan. Jadi muncullah itulah Arafi Ahmad dan teman-temannya itu dalam bentuk AI ya, untuk mengajak anak-anak muda gitu. Gen Z milenial, gimana nih kalau teman-teman di lingkungan sekitar kita udah pada pas lagi nongki mereka sibuk sama HP, game, ternyata itu judol gitu. Kita buat menasehati mereka ala Gen Z, ala milenial tuh kayak gimana Ustadz? Bahwa viral itu tidak boleh menghilangkan yang halal gitu ya.
1: Kalau saya berpikirnya malah prosesnya dibalik. Kenapa mereka bisa sibuk dengan hal-hal yang seperti itu? Karena kadang mereka itu luput dari pantauan kita untuk sibuk kepada hal yang lain yang lebih produktif.
0: Iya benar ya.
1: Beda lagi ceritanya kalau mereka kita sibukkan dengan hal-hal yang produktif yang memang menurut mereka ini juga keren.
0: Betul.
1: Karena
0: betul.
1: Yang sebenarnya yang menjadi pembunuh pelan-pelan bagi kita itu adalah kesendirian.
0: Dalam banget nih bahasanya.
1: Kesendirian.
0: Kena
1: jadi
0: ya.
1: Kalau kita minta maaf nih, sekumpulan kita main futsal. Main futsal. Sehatnya dapat. Senangnya dapat, insya Allah membunuh waktu dengan hal yang positif. Tapi beda kalau kita hanya nongkrong pinggir jalan sambil pegang HP masing-masing,
0: sendirian.
1: Sibuk dengan scrollan masing-masing yang mungkin nyekrol di platform judol di berbagai aplikasi. Itu akan sangat berbeda jauh.
0: Iya benar.
1: Makanya PR bagi kita orang tua, para stakeholder dan juga para pemuka agama lintas agama, khususnya di Atambua, mulailah kemudian lirik bagaimana potensi kebaikan itu harus melibatkan generasi Z kita. Jangan hanya seakan-akan kalau urusan kebaikan itu urusan yang berumur 37 tahun ke atas. Kalau yang umur 18 itu masa depan masih jauh, biar mereka urus sendiri. Tidak bisa. Ya,
0: itu rekomendasi saya kemarin tuh, harus libatkan generasi muda.
1: Itu sudah, makanya kan kadang kita harus buat program yang itu melibatkan generasi muda kita, generasi Z kita ini, adik-adik kita, ponakan-ponakan kita. Itu harus kita libatkan. Karena sekali lagi saya hanya mengutip salah satu petuahnya imam besar kita. Kalau tidak salah Imam Al-Ghazali apa Imam Syafi'i, beliau mengatakan begini, Subbanul yaum rijalul ghad. Pemuda zaman sekarang itu akan menjadi pemimpin di masa depan. Kalau generasi mereka sekarang sudah rusak karena judol, bagaimana Indonesia 2050 atau 2045 di depan?
0: Generasi emas apa generasi cemas?
1: Itu dia. Generasi yang bisa diandalkan atau generasi yang kemudian hanya mendatangkan kemunduran di negara kita. Itu jadi perhatian kita. Makanya baiknya itu ketika berbicara keburukan apalagi urusan judi, ini semua harus bergandengan tangan. Tidak cukup orang tua, tidak cukup guru di sekolah, tidak juga cukup romo, pastor, terus apalagi satunya. Kalau di Polikarpus itu apa ya?
0: Pendeta ya?
1: Pendeta atau ustadz dan kiai di masjid dan semua. Ini semua harus bergandengan tangan. Termasuk yang paling punya kuasa dan otoritas itu adalah pemerintah.
0: Iya.
1: Lewat kementerian terkait. Maaf saya senggol Komdigi ini. Jangan pura-pura budek lagi ya. Ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan urusan judol ini. Tapi ya wallahu a'lam. Apakah memang pemerintah ini memang tutup mata atau memang ada hal yang lebih urgent daripada ngurusin judol yang mulai menjangkiti generasi Z kita yang itu berpotensi merusak masa depan bangsa nanti di 2045 atau 2050 Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi yang penting saya berikhtiar, orang yang saya kenal, adik-adik yang saya kenal, ponakan-ponakan yang saya kenal, sebisa mungkin jauh dari hal itu.
0: Amin.
1: Itu yang saya inginkan, minimal saya berpikir seperti itu. Syukur-syukur ada orang lain yang berpikiran sama. Orang yang dia kenal, orang yang dia sayang, orang yang dia cintai, dia berusaha mati-matian menjauhkan hal itu dari buruknya judi online ataupun offline, apapun bentuknya, apapun platform aplikasinya.
0: Iya. Itu tadi ya salah satu mungkin pendekatan sosial ya. Versi Pak Ustadz nih. Itu mungkin harus kita bergandeng tangan. Ada lagi Pak Ustadz bocoran ya. Versi Pak Ustadz mungkin pendekatan sosial apa nih kalau dari kayak tokoh agama gitu, agar mereka tidak terjerat yang kayak gitu-gitu.
1: Kontrol sosial itu harus juga pendekatannya sesuai dengan kaedah umur masing-masing jemaah. Kalau yang 37 tahun ke atas, 50 tahun, 40 tahun, kita omong neraka, mereka mungkin sudah agak sedikit paham.
0: Yeah.
1: Tapi kalau generasi Z kita itu tidak bisa. Kita omongin neraka, mereka
0: apa
1: bilang,
0: itu neraka?
1: Apa itu neraka? Wong kemarin sudah pernah viral toh. Beberapa konten kreator yang minta maaf mengkreasikan seakan-akan neraka seperti itu, padahal jauh lebih mengerikan dari itu. Artinya mulai pendidikan yang berbasis kesadaran moral itu mulai harus kita tekankan. Minimal dari lembaga pendidikan yang bisa kita datangi dan bisa kita masuk di dalamnya. Ustadz yang punya TPQ, mari kemudian kita berjuang lewat TPQ kita, lewat madin kita, romo, pastor, kemudian yang lain. Mari kita bergerak di lingkup kita masing-masing. Kita berusaha mati-matian lah, ikhtiar dan ijtihad, berjuang untuk kemudian menjauhkan jamaah kita dari hal-hal buruk yang berkaitan dengan judi itu. Insya Allah nanti akan mulai ada perlahan-lahan saya husnuzon kepada Allah, akan ada efek yang positif, ada tren yang lebih positif daripada sekarang, insya Allah.
0: Mulai ini. Kalau di sini kayaknya saya mulai lihat banyak ngetren nge-gym gitu.
1: Itu baik gitu. Generasi Z sore hari sudah mulai ngetren lari di jogging, jogging
0: CFD. Udah mulai aktif lagi. Ini kayaknya udah apa, membantu banget ya.
1: Membantu banget, minimal kan ada waktu yang menurut mereka terbuang sia-sia, tapi dengan adanya jogging, olahraga sore, nge-gym kalau malam, mereka sudah tidak bisa kemudian mengakses situs-situs yang berpotensi judi di dalamnya. Dan itu saya bersyukur, alhamdulillah.
0: Iya, amin-amin ya. Jadi membunuh kesendirian itu tadi ya, nggak ada yang merasa sepi lagi karena udah rame-rame. Nah, yang mau nongkrong nongkrong, mau olahraga olahraga. Pemerintah juga lumayan ya buka itu ya.
1: Alhamdulillah ya. Itu ada alhamdulillah. Minimal secara sosial kontrolnya itu lebih bisa mengendalikan secara tidak langsung.
0: Iya benar, saya juga dengar ini mungkin minggu depan itu bakal dibuka pokoknya ruang buat yang mau berekspresi gitu.
1: Itu penting.
0: Aduh, keren. Jadi, ada panggung ya.
1: Panggung ekspresi muda misalnya, siapapun saja yang pengen berkreasi masuk di situ. Alhamdulillah.
0: Iya. Daripada judol terjebak kita, aduh bahaya.
1: Aduh, itu rekening jebol itu gara-gara judol itu. Dan bahaya tidak ini. Satu orang yang seperti itu.
0: Benar. Ini bahaya ini ya, aset-aset bisa ikutan
1: bisa hilang gitu ya.
0: Jadi yang terakhir mungkin Pak Ustadz, apa nih pesan buat para pendengar ya, agar enggak mudah tergiur dengan kekayaan instan yang diiming-imingi oleh dunia digital yang justru menghancurkan keberkahan hidup kita ya Pak Ustadz.
1: Jadi pesan saya seperti ini, ini untuk semua ya, walaupun saya mengutip dasarnya dari sepung agama Islam ya. Manusia hidup itu terikat dengan satu ikatan dan aturan, namanya sunnatullah. Sunnatullah itu adalah tahapan hidup dari setiap manusia. Orang pengen makan, berarti dia harus masak nasi terlebih dahulu. Orang pengen masak nasi, berarti harus punya beras terlebih dahulu. Orang pengen punya beras, berarti harus tanam padi terlebih dahulu. Bisa kemudian prosesnya kita ganti, tapi tidak bisa prosesnya kita potong. Dan itu yang kemudian coba untuk diiming-imingi lewat judi. Orang bisa kaya tanpa kerja keras. Itu iming-iming judi. Ya. Orang bisa punya taraf kehidupan yang langsung melejit. Ya, lebih dari melejitnya kehidupan orang normal lewat judi. Banyak yang diiming-imingi seperti itu. Tapi yakinlah, keteraturan hidup itu yang akan mengantarkan kepada keberkahan. Banyak orang yang kerja, dia jujur dalam pekerjaannya, jujur dalam menafkahkan hasil kerjanya, hidupnya lebih teratur. Banyak orang yang kemudian kaya mendadak, tapi juga bisa miskin
0: mendadak.
1: Karena sesuatu yang instan itu tidak baik. Makan mie instan saja terlalu sering itu juga tidak baik untuk kesehatan. Apalagi pengen kaya dengan cara yang instan. Wabil khusus lewat judi, baik yang online maupun yang offline. Itu tidak akan baik dan tidak akan pernah menemukan kebaikan di dalamnya. Jadi seperti itu. Mari kita berusaha ibda binapsik menjauhkan diri kita dari bahaya yang namanya judi, baik online maupun offline.
0: Oke, itu aja Pak Ustadz.
1: Siap, itu saja. Jangan banyak-banyak, soalnya kan nanti ini akan disampaikan oleh narasumber yang lain. Nanti kalau saya sampaikan semua narasumber, Ustadz Majid ini suka sih semua. Saya terus mau menyampaikan apa, waruat.
0: Oke, baik, semuanya kita udah mencoba mencari narasumber yang lain, tapi pada sibuk yang available ya Pak Ustadz.
1: Ah,
0: ya.
1: Kalau terima saya dengan RRI nih. Ini 24 jam, undang jam 1 datang.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz ya, sudah ya berbagi ilmu, ini ilmu juga ya Pak Ustadz,
1: ilmu
0: ya.
1: Dan saran kehidupan
0: ya, ya. Yang luar biasa banget, apalagi Ustadz esos lagi ya.
1: Nah, esos, sarjana politik.
0: Oke, baik teman Pro 2, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan malam hari ini. Ini sebenarnya bisa bukan cuma buat umat muslim ya, buat semua
1: lintas
0: semua.
1: lintas agama, keyakinan, lintas ya. Suku,
0: bahwa memang judi itu berdampak buruk ya Pak Ustadz, ya buat lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan finansial kita sendiri, gitu ya kan. Jadi semoga kita semua terhindar dari yang namanya bahaya judi.
1: Amin.
0: Online ataupun offline. Kita pamit dulu teman Pro 2, sampai jumpa di edisi berikutnya. Siap. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2.
1: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada. Info pertama, Rex Orange County bikin heboh setelah tampil secara gratis di MRT Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Penampilannya mengejutkan membuat para pengunjung bisa menikmati suara khas Rex Orange County secara langsung di tempat umum. Wah, minggu depan juga bakal ke Lala Fest nih. Ada yang nonton?
0: Info Pro 2.
1: Info kedua, Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian di musim debutnya di Moto3 2026. Pembalap Indonesia berusia 17 tahun ini tampil impresif dan mulai diperhitungkan di level dunia, sekaligus mendapatkan dukungan dari brand lokal seperti Antangin. Wow, dan performa Veda di musim debut ini jadi harapan baru bagi Indonesia di dunia balap internasional.
0: Info Pro 2.
1: Info ketiga, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Dan hingga kini BMKG mencatat ada 235 gempa susulan dan BNPB melaporkan 51 orang meninggal dunia dan sekitar 5.000 warga mengungsi. Sementara ratusan rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Sebelumnya BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk sejumlah wilayah NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Stay strong, Tomo Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsum FM Pro 2 Jakarta.
0: Info Pro 2.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Ngobrol Dua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok ini viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
1: Semangat nyu manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
0: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya sini. Banyak sayur segar ini loh.
2: Buka main suara manisem pagi ini. Mengalahkan suara saya menggelegar.
0: Loh harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan gak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
2: Manisem,
0: ya.
2: Petai ada tak?
0: Ada.
2: Saya Kak Leha pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
1: Sedap tuh Joya.
0: Uni Mira, sayurnya Uni.
3: Enggak mbak, masih ada lauk di rumah.
2: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
1: Manalah kita tahu Joya.
2: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
1: Tak pernah.
2: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
1: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
0: Betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak. Antar itu ke tetangga-tetangga termasuk Uni Mira.
2: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
1: Apa tu?
2: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
1: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
0: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis tau Kak Joya, gak baik itu.
2: Aduh, dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Ke mana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha nak hantar sambal ikan ni.

0: Astagfirullahalazim. Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni lah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Ah, jangan pula muka tu ikut merah Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Taulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni, sabar ikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: bang. Makcik Joya tu mau dia nak suka si sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang si.
1: Ah, perasaan adik si tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lai.
1: Bisa kan libur. Pai balanjo lah.
0: Siapa? Astagfirullah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak cari kat luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joya.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock, tapi insya Allah enggak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tu. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Masuk.
3: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
3: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Uda Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
4: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

Oke, teman Pro 2, selamat malam aja buat kamu. Kita jumpa lagi di Jaga Malam Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam. Sampai di jam 11 malam seperti biasa, kita tungguin kamu yang pengen gabung buat request dan juga berbagi cerita ya di Jaga Malam Pro 2 FM malam hari ini. Bisa lewat sosmed kita di Facebook atau Instagram RRI Pro 2 Tambua. Juga bisa di WhatsApp kita 0851 3728 7493. Kita tunggu.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Jangan galau malam-malam.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Oke, teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah stay call di Pro 2 Tambua. Kita sapa dulu nih teman-teman kita, ada yang biasa gabung, ada Ana, terus ada Nokse, terus ada Lara Purnamasari. Kita udah hadirkan lagunya, ada Lexa, ada Ami, ada Celeste, Veronica, Andra. Oke deh, terima kasih udah dengerin Jaga Malam Pro 2 ya. Selanjutnya kamu akan ditemuin Jazz Music sejam di Jazz Music Pro 2 FM. So, selamat malam, selamat lanjutin aktivitas malam hari kamu. Lara pamit dulu.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

podcast Senja Datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

Semua kelaraan ini terus berlanjut. Musim pun telah berganti. Karang pun terkikis menjadi pasir. Aku tahu semua telah terjadi. Kefanaan ini membuatku lemah tak bernyali.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak trotoar ada peraturannya loh? Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

kamu lagi dengerin Just Music.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai lesu dan seluruh rangkaian acara siaran hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ratnawati mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa esok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi sahabat kreatif, inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Atambua mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Senin 17 Agustus 2026. Dari Jalan Atari Atambua, saya Miki Daka mewakili segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

jam lagu non-stop di Just Music.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Salam pendengar RRI Pulau Dua Atom Bua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bersama saya, penyuluh agama Kristen Desi Lapudo Sarjana Teologia. Kita akan ada dalam perenungan pagi ini. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami sudah ada di tempat ini, di RRI Pulau Dua Atom Bua. Berkati kami semua pendengar setia yang saat ini sudah duduk dan mendengarkan pagi ini. Kami akan membaca sedikit perenungan firman-Mu. Tolong kami untuk memahami akan firman ini. Berkati kami semua Tuhan yang ada di kantor RRI Pulau Dua Atom Bua dan juga semua pendengar setia. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita, bersyukur atas kemerdekaan menjadi berkat bagi bangsa. Shalom pendengar yang terkasih dimanapun berada. Puji Tuhan kita kembali dipertemukan melalui siaran ini. Pada kesempatan yang indah ini, marilah kita merenungkan sebuah tema yang sangat relevan bagi kita sebagai orang percaya dan juga sebagai warga negara. Bersyukur atas kemerdekaan menjadi berkat bagi bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita memperingati kemerdekaan bangsa kita, biasanya kita teringat kepada perjuangan para pahlawan. Kita mengenang mereka yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa demi sebuah bangsa yang merdeka. Kemerdekaan bukanlah sesuatu yang murah. Ada air mata yang tertumpah, ada keluarga yang kehilangan orang yang mereka kasihi, ada perjuangan panjang dan pengorbanan besar yang dilakukan oleh generasi sebelum kita. Karena itu, ketika kita menikmati kemerdekaan hari ini, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dapati hidup, bekerja, beribadah, membangun keluarga, mendidik anak-anak dan menjalani kehidupan dengan lebih bebas. Semua itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Namun saudara yang terkasih, bersyukur atas kemerdekaan tidak cukup hanya dengan mengucapkan selamat hari kemerdekaan. Bersyukur juga tidak cukup hanya dengan mengikuti upacara, memasang bendera, atau merayakan berbagai perlombaan. Sebagai orang percaya, rasa syukur kita harus diwujudkan melalui kehidupan yang menjadi berkat bagi bangsa. Inilah yang kita belajar dari Yeremia 29 ayat 7. Bangsa Israel pada waktu itu sedang berada dalam pembuangan di Babel. Mereka berada jauh dari tanah air mereka. Mereka mungkin merasa sedih, kecewa, bahkan bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan kami berada di tempat seperti ini? Tetapi melalui Nabi Yeremia, Tuhan justru memberikan pesan yang menarik. Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Perhatikan baik-baik, Tuhan tidak berkata, tunggu saja sampai keadaan menjadi baik. Tuhan juga tidak berkata, jangan pedulikan kota tempat kamu tinggal. Sebaliknya Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota itu. Artinya, dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita dipanggil untuk menghadirkan kebaikan. Saudara pendengar, kita mungkin bukan pejabat negara. Kita mungkin bukan orang yang mempunyai jabatan tinggi. Kita mungkin bukan orang kaya yang dapat membangun gedung besar atau memberikan bantuan dalam jumlah besar. Tetapi setiap kita dapat menjadi berkat. Seorang guru dapat menjadi berkat bagi murid-muridnya. Seorang pedagang dapat menjadi berkat melalui kejujuran dalam berdagang. Seorang pegawai dapat menjadi berkat melalui pekerjaan yang bertanggung jawab. Seorang orang tua dapat menjadi berkat dengan mendidik anak-anaknya dalam kasih dan kebenaran.
Seorang anak muda dapat menjadi berkat dengan menggunakan waktu, tenaga, dan kemampuan untuk hal-hal positif. Bahkan melalui hal-hal yang sederhana, menolong tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati orang tua, berkata jujur, tidak menyebarkan berita bohong, dan hidup rukun, kita sudah sedang menjadi berkat bagi bangsa. Kemerdekaan memberi kita kesempatan untuk melakukan kebaikan. Saudara-saudara yang terkasih pendengar setia RRI Tolua Atambua, karena itu jangan hanya bertanya, bangsa ini sudah memberikan apa kepada saya? Tetapi mari kita belajar bertanya, apa yang dapat saya berikan bagi bangsa ini? Pertanyaan itu penting, sebab menjadi warga negara yang baik bukan hanya tentang menikmati hak-hak kita, tetapi juga tentang menjalankan tanggung jawab kita. Sebagai orang Kristen, kita memiliki tanggung jawab rohani yang lebih dalam lagi. Yeremia 29 ayat 7 tidak hanya berkata, usahakanlah kesejahteraan kota, tetapi juga berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Artinya, selain bekerja dan melakukan yang terbaik, kita juga dipanggil untuk mendoakan bangsa kita. Kita perlu berdoa bagi para pemimpin bangsa, berdoa bagi pemerintah pusat sampai daerah, berdoa bagi para guru, tenaga kesehatan, aparat, para pekerja, petani, nelayan, pengusaha, anak-anak muda, dan seluruh masyarakat. Kita berdoa agar Tuhan memberikan hikmat, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi bangsa kita. Mengapa? Karena Tuhan berkata, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau bangsa kita hidup dalam damai, kita juga menikmati damai. Kalau masyarakat hidup dalam kerukunan, kita pun dapat hidup dengan tenteram. Kalau pendidikan berkembang, generasi kita memiliki masa depan yang lebih baik. Kalau ekonomi masyarakat bertumbuh, banyak keluarga dapat hidup lebih sejahtera. Karena itu, sebagai orang percaya, kita tidak boleh bersikap masa bodoh terhadap keadaan bangsa. Kita mungkin memiliki banyak perbedaan, suku, bahasa, budaya, latar belakang pilihan, dan berbagai perbedaan lainnya. Tetapi kita dipanggil untuk tetap membangun persatuan dan menghadirkan kasih. Bangsa ini membutuhkan orang-orang yang bukan hanya pandai berbicara tentang kebaikan, tetapi sungguh-sungguh melakukan kebaikan. Bangsa ini membutuhkan kejujuran. Bangsa ini membutuhkan kasih. Bangsa ini membutuhkan orang-orang yang mau melayani. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi bagian dari jawaban itu. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadikan peringatan kemerdekaan bukan sekedar sebuah perayaan tahunan. Jadikan kemerdekaan sebagai momentum untuk memperbaharui komitmen kita. Saya mau menjadi berkat bagi bangsa ini. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan sekitar, mulai dari pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Mari kita menjadi orang yang membawa damai dan bukan pertengkaran. Membawa kejujuran bukan penipuan. Membawa persatuan bukan perpecahan. Membawa pengharapan bukan keputusasaan. Dan membawa hasil kasih Kristus melalui kehidupan kita. Mungkin apa yang kita lakukan terlihat kecil, saudara-saudara, tetapi jangan pernah meremehkan kebaikan kecil. Satu perkataan yang menguatkan dapat mengubah hari seseorang. Satu tindakan kejujuran dapat menjadi teladan. Satu uluran tangan dapat menolong sebuah keluarga. Satu doa dapat menjadi ungkapan iman bagi bangsa. Karena itu pada momentum kemerdekaan ini, marilah kita berkata, Tuhan, terima kasih untuk kemerdekaan yang Engkau izinkan kami nikmati. Tolong kami agar kemerdekaan ini kami gunakan dengan bertanggung jawab. Saudara-saudari, kemerdekaan adalah anugerah, kemerdekaan adalah tanggung jawab. Kiranya dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita dapat menjadi pribadi yang membawa kesejahteraan bagi lingkungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu atas bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kemerdekaan yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Tuhan, ajarlah kami untuk tidak hanya menikmati kemerdekaan, tetapi juga mengisinya dengan kehidupan yang benar, jujur, bertanggung jawab, dan penuh kasih. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, berikan hikmat kepada para pemimpin, berikan kekuatan kepada mereka yang bekerja, berikan damai bagi setiap keluarga, dan peliharalah persatuan di tengah berbagai perbedaan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Spara. Selamat pagi teman Produa. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro2. Pro2 FM, Atam buat teman terbaik kamu.
1: Beralih ke berita selanjutnya. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Belu menegaskan

0: anggota Paskibra yang telah dikukuhkan, juga terdapat personil TNI Polri yang tergabung menjadi pasukan 45 RRI Atambua Febi Luledemo.
1: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
2: Emang apa tuh sayang?
1: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta yang.
2: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta sayang.
1: Gombal.
0: Peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan kirap bendera merah putih sepanjang 81 meter yang digelar.
1: Spara Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah gak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu gak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masyarakat terlihat pada minggu kemarin 16 Agustus 2020

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis aku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

koordinasi pelaksanaan tugas yang telah dimandungi dan mempersiapkan diri

0: Space Atlas merilis daftar 10 Best Rated Soups
1: in the World. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Cian! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Cian! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiyah! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Selamat pagi teman Produa.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

bitch.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Brodo FM, teman terbaik kamu.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all courage. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: 1 RW Tambora Mikul laporan reporter timis final dari lapangan mungkin pengguna Tambora.
1: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: superstar.
1: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
2: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.